Duyên không? Kedai dua tu eh. Aku tu kasi tema tetel sini tetel kau pati ke kenti. Nama dia betul nama ni tema dia tu kau nama kaya. Macam apa nama dia? Hei, dah siapa tu? Majiran nama dia. Kulit teteh yang mana mahu sih, kau kena bagi hai tu. Ibu kena naik watak mana tu ya, kau bakal ingin bagi hai. Tiga ini, kena rehat tadi ya. Oh, ni tak perlu nak tadi. Ah, tadi nak tengok semua kita ikut yang ini tanda dalam nak